pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manapun Hari di mana saja dorang berada. Terima kasih dong masih bersama kami di Pro 4 RRI Manapun Hari. Dan sahabat dengar, sahabat budaya di mana saja dong berada, kita akan bergabung dengan program 1 Radio Republik Indonesia Manapun Hari untuk mengikuti siaran langsung Festival Rai Muti yang disiarkan secara langsung dari Arfai Manokwari. Anak dirimu

Iya, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya, kami mohon maaf untuk ya sejenak ada gangguan teknis, jadi kita belum dapat terhubung kembali dengan siaran langsung Festival Raimuti, dan kami masih terus ya mencoba untuk kembali bergabung bersama tim

0: Mohon izin Bapak, mohon berkenan bersama-sama untuk menekankan tombol sirine. Mohon izin Bapak untuk berkenan bersama-sama untuk menekan tombol sirine.
1: Mohon izin Bapak untuk tangannya di atas tombol.
0: Baik.
1: Ya.

Terima kasih Bapak. Kami persilahkan kepada Gubernur Papua Barat dan seluruh pejabat Forkopimda berkenan untuk kembali ke tempat. Mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu.

Baik, sesi foto bersama selesai. Kami persilahkan Gubernur Papua Barat beserta seluruh pejabat Forkopimda Papua Barat berkenan untuk kembali ke tempat.

Baik, telah kita saksikan bersama bahwa penekanan tombol sirena menandakan bahwa secara resmi Festival Raimuti dibuka. Kita sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, untuk keberkahan acara Festival Raimuti 2026 ini, marilah seraya kita tundukkan kepala berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Laban Warlela STH. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan.

0: Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berdoa secara agama Kristen Protestan. Bapak dan Ibu yang lain akan menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendakmu. Itulah ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang di dalamnya kami diperkenankan Tuhan untuk hidup sebagai sebuah persekutuan, sebagai sebuah kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami diperkenankan kembali untuk merayakan 81 tahun di mana Engkau memberikan sebuah kebebasan bagi kami hidup dalam bingkai negara kesatuan. Dan dalam suasana itu Tuhan, hari ini dibuka secara simbolis kegiatan Festival Raimuti. Sebuah kegiatan yang mengingatkan tentang nilai-nilai budaya, nilai adat, dan juga makna historis, terutama terkait dengan kehadiran Kodam 18 Kasuari di hari ini. Hamba menyerahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkenan memberkati semua jenis lomba yang telah diatur, yang telah disepakati dan dibuat dalam jadwal. Hamba menyerahkan panitia-panitia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan ini. Tuhan beri sehat, Tuhan beri hikmat untuk mereka mengatur dengan baik, sehingga semua jadwal itu dapat berlangsung dengan baik. Hamba juga menyerahkan semua peserta lomba yang datang tidak hanya dari lingkup di Papua Barat, tapi juga Papua Barat Daya dan juga dari Papua. Biarlah apa yang terjadi hari ini akan mengingatkan kami untuk belajar dari ikan di laut, yang mereka tinggal di laut yang sama dengan jenis yang berbeda, menikmati ciptaan itu dan menjadi berkat bagi manusia, tetapi juga mereka tidak terpengaruh dengan laut itu sendiri. Hamba menyerahkan semua peserta, Tuhan beri mereka sehat, beri mereka semangat untuk melakukan perlombaan dengan tetap sportif, jujur, dan menikmati semua proses sebagai sebuah tahapan dalam pencapaian prestasi. Hamba juga menyerahkan Bapak Panglima Kodam 18 Kasuari dengan semua jajaran yang telah mengambil inisiatif untuk menghadirkan sebuah festival. Tuhan memberkati Bapak Panglima dengan semua jajaran untuk mereka terus berkarya dan menjadi berkat di lingkup Kodam 18 Kasuari. Hamba juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Barat, Bapak Gubernur dengan semua jajaran, juga Bupati Manokwari dengan jajaran, juga Ketua Majelis Rakyat Papua Barat dengan jajaran, DPR Provinsi dan Kabupaten dengan jajaran, juga Bapak Kapolda dengan jajaran. Tuhan memberkati para pemimpin kami, berhikmat bagi mereka untuk waktu berkarya di atas tanah khusus di Papua Barat ini. Dipergunakan untuk menjadi berkat bagi negara ini, bagi masyarakat, dan semua yang ada di sekitar ini. Hamba juga berdoa untuk semua undangan yang hadir mengambil bagian dalam acara ini. Tuhan memberkati kami semua. Beri kami hikmat untuk berkarya dalam negara kesatuan Republik Indonesia di lingkup Provinsi Papua Barat ini. Menjadi berkat bagi negara ini, tetapi juga diberkat bagi masyarakat. Hamba juga berdoa untuk pemilik dari tempat ini, kepala suku. Tuhan memberkati beliau dengan keluarga yang telah mengambil bagian menjadi berkat bagi masyarakat. Semua masyarakat yang ada di sekitar ini, Tuhan juga memberkati untuk turut mengambil bagian dalam semua proses yang akan berlangsung di hari ini. Beri cuaca yang baik untuk setiap sesi lomba, tapi juga beri keamanan supaya semua kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, yang pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan kami siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberi kami sehat, beri kami hikmat untuk terus berkarya dan menjadi berkat dalam peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Mohon ampun Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang kami buat. Lalu pada akhirnya, hamba mohon berkat, anugerah, rahmat, dan kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, memberkati semua peserta lomba, memberkati para panitia, memberkati kami semua, juga memberkati Panglima Kodam dan Sejajaran, peralatan yang digunakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus sekarang dan selamanya. Amin.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Laban Warlila STH yang telah membawakan doa pada pagi hari ini. Harapan kita, semoga Festival Raimuti ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sarana mempererat persaudaraan, melestarikan budaya, memajukan pariwisata, serta membawa manfaat bagi masyarakat Papua Barat.
2: Hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian pembukaan Festival Raimuti tahun 2026. Kami mempersilahkan kepada seluruh peserta lomba dapat kembali menuju ke daerah persiapan awal guna mempersiapkan race pertama perahu dayung tradisional putri.
1: Kita berikan tepuk tangan untuk para peserta lomba. Baik Bapak Ibu, hadirin tamu undangan sekalian, sambil menunggu persiapan para peserta kita, kita akan dihibur oleh organ rasuwan.
3: Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya nih semuanya nih. Coba mau dengar suaranya dulu. Yang sebelah kiri mana suaranya? Oke, yang sebelah kanan mana suaranya? Yang belakang mana suaranya? Kita nyanyi satu buah lagu Pariban dari Jakarta.
4: Baik pendengar, demikian bukaan Festival Raimuti yang diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat. Dengan diselenggarakan dapat menghasilkan bibit-bibit yang terbaik untuk mengharumkan nama Provinsi Papua Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan dan dilaporkan. Saya Putra Haryanto dan juga Rizka, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Baik, kami ucapkan selamat datang kepada peserta lomba dayung tradisional yang berasal dari Pulau Yapen. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya, baru saja kita ikuti pembukaan Festival Raimuti 2026 dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.
2: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, sudah pukul 10 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Showi Kasumasa untuk dong yang masih tetap stay bersama kami di Pro 4 RRI Manokwari. Selamat beraktivitas untuk kamu semua di hari ini, sukses selalu buat kamu semua. Lita harapkan kondisi tubuh yang sehat, jiwa yang semangat ya. Senyum manis mulai terpancar di wajah sahabat budaya semua untuk melakukan berbagai aktivitas di edisi jelang siang hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Lagu-lagu dari Pro 4 masih akan terus diputarkan untuk kamu semua sahabat ingat sahabat budaya, mewarnai kamu punya suasana aktivitas di jelang siang ini.

Enak sekali ya. Oke, mengisi suasana siang hari ini, Sobat Budaya, sebuah informasi ringan. Siapa sih yang tidak suka sama kucing? Kamu suka piara kucing di rumah kah? Tidak. Oke, pasti yang suka pelihara kucing paling senang sekali untuk membelai kucing atau sering sekali menikmati manisnya sikap kucing yang sering ditunjukkan untuk kita. Terkadang Sahabat Budaya, kita orang memelihara kucing memang butuh ekstra pemeliharaan yang baik sekali ya, karena kucing ini merupakan salah satu jenis hewan yang sensitif ya. Untuk itu perlu kelembutan. Siapa sih dari Sahabat Budaya yang suka melihat kucingnya menjulurkan lidah saat tidur? Kenapa kucing suka menjulurkan lidah saat tidur? Ini penyebabnya. Sahabat Budaya, kalau Sahabat Budaya punya kucing di rumah atau juga ada kucing tetangga yang suka berkunjung ke depan rumah atau teras rumah, dan kalau tidur suka menjulurkan lidah, itu sebenarnya hal yang cukup normal, Sahabat Budaya, untuk kucing tersebut. Saat kucing masuk ke fase tidur dalam yang dalam dan benar-benar rileks, otot tubuhnya ikut mendengkur, termasuk otot di sekitar mulut dan juga bagian rahang. Akibatnya, Sahabat Budaya, mulut kucing bisa sedikit terbuka dan lidah pun keluar tanpa disadari. Nah, kondisi ini mirip seperti manusia yang tidur dengan mulut terbuka, bahkan mengeluarkan air liur. Selain itu, posisi tidur juga bisa mempengaruhi hal ini atau yang dialami oleh kucing. Kucing yang tidur sangat nyenyak biasanya berada dalam kondisi paling santai, sehingga kontrol ototnya berkurang. Nah, beberapa kucing dengan sifat santai biasanya lebih sering mengalami hal ini. Namun, kalau lidah yang menjulur disertai gejala lain seperti bau mulut, sulit makan, atau tidak terlihat nyaman saat bangun, bisa jadi ada masalah kesehatan yang disertai seperti gangguan gigi dan juga mulut. Nah, jadi pertanyaan juga, apakah kucing tidur sambil menjulurkan lidah itu normal? Hal yang normal, pasti yang punya pemeliharaan atau yang

peliharaan tersebut atau kucing Anda. Jika lidah yang menjulut terus-menerus saat kucing terjaga atau disertai gejala lain seperti muntah, lemas, atau sulit makan, ada kemungkinan itu berkaitan dengan masalah kesehatan dari kucing tersebut. Nah, ada lagi yang jadi pertanyaan, kapan kondisi itu perlu dikhawatirkan? Sahabat budaya, untuk kamu semua yang punya peliharaan kucing di rumah, meskipun kucing menjulurkan lidah sering kali normal, ada kondisi tertentu yang perlu sahabat budaya dorang waspadai. Terutama kalau perilaku ini terus menerus dan muncul saat kucing dalam keadaan sadar atau disertai gejala lain yang tidak biasa. Nah, dalam beberapa kasus sahabat budaya, hal ini bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang perlu segera ditangani. Dan berikut kita mau bagi beberapa tanda yang perlu sahabat budaya dong perhatikan untuk kucing kesayangan sahabat budaya di rumah. Misalnya yang pertama adalah masalah gigi dan juga mulut. Jika lidah dari kucing terus menjulur disertai bau mulut yang tidak sedap, kemudian air liur berlebihan atau areal mulut sering terlihat kotor, bisa jadi ada gangguan pada gigi atau gusi. Nah, kondisi seperti radang gusi, infeksi, atau kerusakan gigi dapat membuat kucing merasa tidak nyaman sehingga lidahnya sering keluar. And then yang berikut adalah gangguan pernapasan atau jantung. Kucing yang bernapas cepat, terengah-engah, atau membuka mulut sambil menjulurkan lidah perlu diperhatikan serius sahabat budaya. Hal ini bisa menandakan adanya gangguan sistem pada sistem pernapasan atau bahkan masalah jantung yang membutuhkan penanganan segera. Hal yang berikut atau gejala yang harus diperhatikan adalah cedera atau trauma. Jadi sahabat budaya, kalau kamu kucing di rumah, lidahnya terus menjulur dan disertai tanda kesakitan, seperti tidak mau makan atau terlihat lemas, bisa jadi kucing mengalami cedera. Apalagi jika ada darah di sekitar mulut. Kemungkinan terjadi luka akibat benturan atau kecelakaan yang perlu segera diperiksa. Yang berikut juga, kucing kepanasan. Bukan karena udara panas di kota Manokwari ya. Jadi sahabat budaya, kalau kan kucing di rumah dia menjulurkan lidah saat cuaca panas, bisa jadi kucing sedang berusaha menurunkan suhu tubuh. Namun, jika disertai dengan nafas terengah-engah, lemas, atau muntah, ini bisa jadi tanda head stroke yang berbahaya dan perlu penanganan cepat. Yang terakhir yang perlu sahabat budaya perhatikan pada kucing kesayangan di rumah adalah keracunan. Meski jarang hal ini terjadi, namun kucing yang terpapar racun bisa menunjukkan gejala seperti lidah menjulur, air liur berlebihan, hingga muntah atau kejang. Jika sahabat budaya melihat tanda-tanda ini, segera bawa kucing ke dokter hewan karena keracunan bisa mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. So, sahabat budaya, kenapa kucing menjulurkan depo lidah saat dia tidur? Sebenarnya lebih sering jadi tanda anabul sedang super relax atau nyaman. Selama tidak disertai gejala lain seperti yang tadi sudah Lita sampaikan untuk sahabat budaya, yaitu masalah gigi dan mulut, gangguan pernapasan atau jantung, cedera atau trauma, kepanasan atau keracunan. Selama gejala ini tidak ada atau gejala-gejala ini tidak nampak di kucing sahabat budaya, don't worry, be happy. Jangan khawatir, tetap berbahagia dan tetap menikmati kebersamaan dengan kucing kesayangan Anda di rumah. Oke, Lita harapkan sebuah informasi ringan yang baru saja Lita hadirkan ke dong punya ruang dengar bisa memberikan nuansa lebih rileks ya buat kamu yang bad mood. Aduh, pingin pulang ke rumah, ada sapu kucing, ada sapu manis di rumah. Saya dengan manis boleh. Oh. Oke, kucing itu biasanya lebih kepada binatang peliharaan yang terlihat sweet, manis ya, suka manja kucingnya. Oke, pendengar sahabat budaya di mana saja dong berada, terima kasih dong masih tetap stay tune di 96.7 MHz. Sudah pukul 10:27 waktu Indonesia Timur. Kita masih terus menghadirkan serangkaian lagu-lagu dari Prompat untuk sahabat budaya dong semua yang masih tetap setia bersama Lita di 96.7 MHz. Ada Judika dengan Cinta Karena Cinta, kemudian menyusul ada John Tanamal Untuk Kamu dan Joe Imbiri dengan cewek-cewek. Ada juga ada Lena dengan Kakak Jangan Kau Tipu. Oke, sahabat budaya, kita harapkan empat nomor manis yang akan segera meluncur ke kampungnya ruang dengar memberikan nuansa tersendiri untuk pendengar sahabat budaya yang masih terus bersama kami di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari.

0: bijak dalam membagi waktu ya.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama Jo manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Okay, mendengar program Patra Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dorang berada, sudah pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk dong yang masih tetap stay di 96.7 MHz. Pendengar Lita yang bertugas di day part pertama pamit undur diri dari dong punya ruang dengar. Showi Kasumastana Bor untuk dong semua sahabat budi yang ada di seputaran kota Manokwari. Sijo untuk dong semuanya. Dan jangan pindah frekuensi radionya. Tetap dengarkan kita di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari yang masih akan terus menemani pace-mace sahabat budaya kamu semua di sepanjang hari ini tentunya. Dengan berbagai sajian terbaik dari program 4 untuk pendengar setia Pro 4 yang ada di seputaran kota Manokwari. Bahkan di mana saja dong berada yang masih mendengarkan kami di Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Salam budaya dari Kontipot Merdeka 68, saya Lita, Showi, Kasumasana Bor, Sijo untuk dong semuanya. Yeah.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama

merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan?

0: di program 4 ya, Enslik Indonesia kali ini pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat bertugas di malam siang hari ini. Untuk mendengar di mana-mana masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu yang selalu siap bersama kami.
1: Si Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan.

itu secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis

setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000.

Ya, pukul 12 lewat 55 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat siang dan selamat bertugas di siang hari dimanapun di mana saja berada. Edisi siang hari masih terus berbarengan dengan lagu-lagu yang selalu saya bersama Anda, dan juga dengan informasi-informasi yang terus berada di program 4 ya, mengenai dengan apresiasi budaya lokal yang akan selalu saya bersama kami dengan musik-musik atau informasi-informasi yang selalu saya bersama kami di program 4 pukul 12 lewat 56 atau pukul 13 nanti dengan informasi-informasi yang akan selalu sampaikan setia bersama kami.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Iya, mendingan gue setia bersama kami di program 4 ya, 9.7 MHz ya, di pukul 13.19 masih terus berimana dengan beberapa lagu-lagu yang selalu saya bersama Anda siang hari ini, dan juga dengan informasi-informasi yang akan selalu saya baik keingin untuk berimana di edisi ya, dengan musik-musik yang selalu merekam studio musik atau beberapa musik yang ketua dan mendorong proses dalam pembelajaran musik dan lain sebagainya. Selamat selalu setia bersama kami di pukul 13.19 ya, waktu Indonesia Timur.

0: saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Suara budaya Manokwari.

0: Iya, masih terus berada di pukul 13.29 ya. Selesai bersama kami di manapun Anda berada, masih sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dengan musik-musik dan informasi yang selalu bersama Anda. Edisi sore ini maupun musik ya, secara musik yang mana 60 hingga 90-an atau jika mendengarkan musik-musik lainnya atau dengan mengenal sejarah musik yang perkembangan di Indonesia. Dan juga informasi-informasi ini dapat terus masih menunggu pendengar di setiap bersama Anda dengan lagu-lagu dan informasi yang setelah setiap bersama sore hari ini.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik,

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Ya, 13.40 dan selanjutnya bersama kami di edisi siang hari ini pukul 14 nanti dengan segala info-info penting yang selalu dengan mengupas secara musik rock dan juga dengan informasi-informasi lainnya yang selanjutnya bersama Anda siang atau menjelang sore ya. Dimanapun Anda berada, masih terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu siap bersama Anda di edisi siang hari ini maupun setia dengan informasi-informasi yang selalu siap bersama Anda.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: 96.7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih? Kabur, kabur, kabur, kabur, kabur.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh ya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor satu. Bagus gak, Pa?
2: Iya, Nak.
1: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Pukul 15.13 menit waktu Indonesia Timur. Setia bersama Anda di program 4 dan sedang kembali Indonesia. Sahabat Anda dimanapun Anda berada, dengan siang menjelang sore ya. Untuk pendengar di mana kami setia di edisi program 496.7 MHz ya. Setia bersama Anda. Dan lagu-lagu yang selalu mengantar suasana untuk pendengar hingga pukul 15 nanti, dengan siaran budaya Nusantara yang akan selalu kami sampaikan setia bersama kami.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Ya, berikan positif bersama kami di program 4 ya, 1423. Selamat siang bersama kami di program 4 dan Selagi Indonesia. Sahabat dari mana pun Anda berada, mas terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu siang bersama kami di sore hari ini ya, pukul 15 nanti ya, waktu Indonesia Timur.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Iya, pukul 14 lewat 40 menit ya. Waktu yang kita disiati dan setia bersama Anda dengan beberapa lagu-lagu yang untuk mengatakan suasana pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Hingga pukul 15 nanti kami akan kembali pada dengan siaran Budaya Nusantara atau program 4 Jakarta yang selalu setia bersama kami di edisi sore hari ini.

0: karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
1: Tentu, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.

Sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin Dewana Sepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib. Mendekatkan diri pada pencipta dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Pulut tempulut junalabu.

peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung, Mas Richard, mengatakan Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka.

0: kali.
1: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
2: Oh, udah lumayan lama juga ya?
1: Iya, benar.
2: Ya, yang penting hatinya enggak panas ya.
0: Benar.
2: Hari ini Bonita kita menghadirkan siapa?
0: Ada Busu.
2: Ya, Busu.
0: Ini nih.
2: Ayo.
0: Kita contek dulu ya.
2: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
0: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
2: Oke. Kita ngebahas tema tentang
0: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
2: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ye.
0: Iya, enggak saya mau pulang ya, Mbok.
2: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Dita.

0: mereka akan asing gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Fakot, ada Uyo Morris gitu ya. Nah, itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah, di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah, kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
1: masih diminati ya Pak ya, ya?
0: Gitu.
1: Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
0: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
1: Oke, okay. Okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
0: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya, agak boleh dekat sama
0: Okay.
1: Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
0: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu.
1: Betul.
0: Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
1: Boya. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hip dut gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Mulai.
0: Saya nggak tahu itu yang gimana. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.

0: Nah,
1: Nah,
0: lanjut Pak.
1: efektif juga dalam hal untuk menjangkau, memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu
0: Iya, benar.
1: hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Betul. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisional.

0: ini tentunya adalah mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
1: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
0: tiga elemen
1: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Iya, masih tiba bersama kami di program 4 ya, pukul 16.04 menit waktu Indonesia Timur, dan setiap bersama kami di sore hari ya, dengan suasana di pun mana saja berada. Edisi kali ini kami akan terlalu dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di sore hari ini, dan juga dengan informasi orangnya dengan ragam orang Nusantara yang akan selalu setia bersama Anda di program 4 ya, 96.7 MHz dari Jalan Mereka Lama Manokwari, dan selalu setia bersama Anda.

0: lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?

juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

0: plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan

0: Aku maunya kamu ikut aku.
1: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
0: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
1: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
0: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
1: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol.
4: Jangan 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Bu Hasan, jangan bilang-bilang ya. Ini ada amplop isi sejumlah uang. Tolong bagi ke teman-teman arisannya Bu Hasan. Tapi jangan lupa, nanti pilih saya ya.
1: Pak, kalau memang Bapak layak dipilih menjadi wakil untuk menyampaikan aspirasi kami, pasti kami pilih. Bukan karena uangnya. Tapi kalau Bapak nggak layak kami pilih, gimana? Nggak bahaya, ta? Ikhlas uangnya ini tetap buat kami.
2: Wah, ya jangan kalau gitu. Sini, amplopnya nggak jadi aja.
1: Walah,
3: ini suara budaya, mana puasa?

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi,

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

kisah sederhana tentang hidup, perjuangan, dan kepedulian. Beberapa waktu terakhir ini, gas LPG mulai susah didapat. Antrean panjang, harga naik, sampai masyarakat jadi resah. Hampir tiap hari seperti itu. Tapi, di tengah kesulitan itu, masih ada harapan yang lahir dari kebersamaan. Inilah drama radio berjudul Api Yang Tetap Menyala.

0: Pagi itu matahari baru naik di atas kota Manokwari. Pasar mulai ramai. Mama-mama sujual hasil kebun dan ikan segar seperti biasa. Tapi ada satu hal yang beda. Banyak wajah terlihat cemas. Sudah beberapa hari terakhir, gas LPG makin susah dicari.
1: Aduh Tuhan, gas kosong lagi kah? Dari kemarin, mama putar cari, belum dapat juga. Kalau begini, mama mau jualan bagaimana? Anak-anak mau makan apa nanti?
2: Dan sungai yang deras mengalirkan emas.
0: Mama Yulce adalah penjual papeda dan ikan kuah kuning di pasar kecil dekat pelabuhan. Dari jualan itulah dia hidupkan keluarganya.
2: Bersama, oh, nyai yang sunyi. Oh, nyai yang sunyi.
3: Mama, mama, di pangkalan so antre panjang sekali. Orang-orang datang dari subuh tadi.
1: Harga juga naik terus begini. Kasihan, kita masyarakat kecil.
0: Kelangkaan itu bikin banyak warga mulai panik. Ada yang takut tidak bisa masak. Ada juga yang khawatir penghasilan dong berhenti.

0: Di salah satu pangkalan gas di Manokwari, antrean warga terlihat panjang sekali. Ada yang datang dari pagi buta, berharap masih dapat satu tabung untuk keluarga di rumah.
1: Eh kak, saya dengar stok habis lagi.
2: Ada orang bilang gas ditahan-tahan.
1: Waduh, kalau begini susah semua ini.

0: kabar yang belum jelas mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kepanikan perlahan bikin suasana makin tegang.
1: Bapak-bapak, mama-mama, jangan cepat percaya berita yang belum pasti dulu.
2: Tapi memang susah sekali dapat gas sekarang.
1: Iyo, itu benar. Tapi kita jangan saling bikin panik sudah. Lebih baik, tolong aku bantu satu sama lain sambil tunggu distribusi ini kembali normal.
3: Yang kaya dan melarat terhampar di sana.
0: Sinta, seorang mahasiswa asal Manokwari, coba tenangkan warga. Menurutnya, keadaan susah jangan sampai bikin rasa persaudaraan hilang. Sore harinya, warga berkumpul di balai RT dan coba cari jalan keluar bersama-sama.
4: Saudara-saudara, kita di Papua ini dari dulu kuat karena kebersamaan. Kalau ada yang masih punya gas lebih, bantu dulu tetangga yang benar-benar perlu, terutama mama-mama yang jual makanan.
0: Perkataan Pak RT Markus bikin suasana perlahan berubah. Warga mulai sadar menghadapi kesulitan tidak bisa sendiri-sendiri.
5: Terima kasih banyak, Pak RT. Tuhan balas kebaikan semua.
2: Saya juga bisa bantu antar gas untuk orang tua yang tidak kuat antri.
1: Dan saya bantu sebarkan informasi resmi supaya masyarakat jangan tambah panik.
0: Malam itu, rasa gotong royong kembali terasa hangat di tengah masyarakat. Besok paginya, Mama Yuce akhirnya bisa kembali memasak. Bantuan

0: warga bikin dia tetap bisa jualan.
1: Puji Tuhan, akhirnya bisa masak lagi.
0: Asap dapur kembali naik, aroma ikan kuah kuning kembali memenuhi sudut pasar kecil itu.
2: Kesulitan bisa datang kapan saja. Tapi, kalau kitong baku jaga, tidak ada yang benar-benar sendiri.
3: Kadang masyarakat bukan cuma butuh barang, tapi butuh rasa peduli.
1: Karena waktu keadaan susah begini, tong diuji bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal berbagi.

kendaraan, antrean panjang, dan keresahan bisa bikin hidup terasa berat. Tapi masyarakat Manokwari kasih tunjuk bahwa harapan selalu ada selama tong masih baku bantu dan baku jaga. Karena sebenarnya api yang paling penting bukan cuma api di kompor rumah, tapi api kepedulian di dalam hati sesama manusia.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kok tengok? Ini jelas-jelas.

0: Atas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Nomor 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Ya, selamat malam Pak Cimace. Baru saja saya putarkan lagu dari Bagarap dengan Boy. Lagu yang bikin hati jadi adem, apalagi buat kamu yang sedang mengingat seseorang yang paling spesial. Memangnya kadang satu lagu bisa bawa banyak cerita buat kamu yang sukunya orang tersayang. Tetap jaga baik-baik ya. Karena orang yang bikin hati nyaman itu paling berharga. Dan kemana-mana tetap dengar Pro 4 Manokwari 96,7 MHz. Masih banyak lagu bagus yang sudah mencapai Kartika siapkan untuk punya aktivitas macam-macam hari ini. Saya kembali hadir dengan lagu berikutnya.

0: khusus buat kami semua. Tetapi sini tetap bersama.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu yang mereka bawa, biasanya kan dilakukan dulu, baru orang lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu, baru bisa mereka tutup di atas.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara.

0: cara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kayak babi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah. Yang penting itu banyak. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu. Rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak, karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu, dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih, sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah baru dia. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatikan.

0: In juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
1: Halo, selamat malam. Sapa pendengar setia. Semoga tong semua sehat-sehat dan aktivitas hari ini lancar terus ya. Karena sudah pukul 21.37 waktu Indonesia Timur. Seberapa pace-mace sudah dalam kondisi rileks dan santai untuk istirahat. Nah, sekarang saya mau putar satu lagu yang pasti bikin tong semua ikut goyang dan senyum-senyum sendiri. Siapkan hati dan nikmati iramanya baik-baik. Langsung saja, ini lagu Balingan Wo Si Sayo. Selamat mendengar, semoga lagu ini bisa menemani waktu pace-mace semua. Tetap setia di 96.7 MHz. Karena masih banyak lagu mantap yang akan saya putarkan buat pace-mace semua.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Islam. Gampang batu. Batu apa yang orang di batu kadera di.

0: banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Ke Ternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
3: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli Ternatai ke Ternate.
3: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari 3 kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: banget itu.
1: Ini Mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya Mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja enggak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Keternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
5: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan maksudnya beli teratai ke Ternate.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Selamat malam Pak Camace. Inilah tadi lagu Insose Mecu yang semoga bisa menemani malam Pak Camace dengan suasana yang hangat dan menenangkan. Nah, supaya malam ini istirahat Pak Camace makin berkualitas, ada beberapa tips sederhana untuk tidur lebih nyenyak. Pak Cimace bisa mencoba mengurangi penggunaan ponsel sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur karena cahaya layar dapat membuat otak tetap terjaga. Jika memungkinkan, Pak Cimace redupkan lampu kamar dan ciptakan suasana yang tenang serta sejuk. Hindari minum kopi, teh berkafein, atau minuman berenergi menjelang waktu tidur. Sebagai gantinya, apabila Pak Cimace bisa membaca buku ringan, mendengarkan musik yang lembut, atau melakukan peregangan ringan agar tubuh lebih rileks. Semoga malam ini Pak Cimace mendapatkan istirahat yang cukup sehingga besok bisa mengembalikan aktivitas yang lebih energik dengan penuh semangat. Nah, tetap bersama kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di radio kesayangan Anda hanya di 96.7 MHz program 4 Manokwari karena masih banyak lagu untuk menghantarkan tidur Pak Cimace dan tentu saja untuk menemani malam ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Aku maunya kamu ikut aku.
2: Aku gak mau. Jangan paksa aku dong.
1: Oh, jadi gini, kamu udah gak sayang lagi sama aku.
2: Aku sayang sama kamu, tapi pilihan tuh gak bisa dipaksain. Walaupun kita beda pilihan, yang penting kita gak beda tujuan. Sama-sama untuk Indonesia kan?
1: Iya deh. Jadi 14 Februari nanti, kita tetap kasih suara kan?
2: Tetap dong sayang. Kan 14 Februari 2024 hari kasih suara. Juga hari kasih sayang aku ke kamu.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

di mana pun anda berada, inilah pengumuman dari Republik Indonesia melalui melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 7/8/2020. Berubah jadi pada 96.7 MHz. Dari studio bertugas bersama saya Ismail dan Yusuf. Yang lebih dalam kita berdarah sekali merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Aya napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Yeleh, makane pak.
3: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah, yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajedah, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajada dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran. Karena dia adalah pewaris tahta kerajaan, sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Ah, Adinda. Saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajada memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupmu. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
6: Mak, Tapalana, hati-hati kau di jalan, Tapalana.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari, ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
7: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
8: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
7: Saya tidak ada niat jahat.
8: Saya mohon, jangan mendekat.
7: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
8: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa, lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya, dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
7: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
8: Saya diusir dari kerajaan.
7: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
8: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
7: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
8: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
7: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
8: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalaneng dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
8: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
7: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
8: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
9: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
10: Siapa kalian?
9: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
11: Kami ini adalah para perampok sadis.
10: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
11: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
10: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
12: Mati kau! Mati kau!
10: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
8: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
10: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
3: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama.

0: Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Gubernur

0: Jadi ajang pelestarian budaya festival Raya Motif, dia juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan serta sektor pariwisata, ekonomi, promosi potensi daerah yang berkelanjutan. Dominggus juga memberikan atau apresiasi kepada Kodam Kaswari yang akan menegas pelenggarakan kegiatan tersebut. Pemerintah daerah menurut kolaborasi TNI, pemerintah contoh sinergi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan melalui Festival Raya Motif, pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap kekayaan budaya secara pesona Pulau Raya Motif semakin dikenal dan semakin tarik wisata meningkatkan citraan dan setempat.
1: Di surga tropis Papua Barat, ini bukan sekedar perayaan, melainkan wujud cinta kita terhadap warisan budaya, kekayaan alam, dan identitas daerah yang menjadi kebanggaan bersama. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menunjukkan dukungan yang besar terhadap upaya kita melestarikan dan memajukan potensi yang dimiliki Pulau Raya Motif dan wilayah sekitarnya. Festival Raya Motif memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Papua Barat, khususnya masyarakat Manokwari. Raya Motif bukan hanya nama sebuah pulau, melainkan bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang telah terjalin sejak lama. Melalui festival ini, kita berupaya mengangkat kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa Papua Barat menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, indah, dan bernilai tinggi. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima Kodam 18 Kaswari beserta jajaran yang telah berinisiatif dan bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah yang telah terjalin dengan baik selama ini terbukti mampu melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Kerjasama ini menjadi bukti nyata bahwa kita bersatu padu, bahu-membahu, menjaga keamanan, ketertiban, serta membangun daerah.
2: Pada pergelaran Festival Raya Motif tahun ini akan dipertandingkan perlombaan yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, melainkan juga simbol ketangguhan masyarakat pesisir kita. Patut kita banggakan bersama bahwa antusiasme masyarakat dalam menyambut acara ini sangatlah luar biasa. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir dengan jumlah 191 tim. Terdiri dari tim laki-laki dan perempuan, baik itu untuk perahu motor maupun berkaitan dengan pelaksanaan yang kegiatan pertama, tersebut. Saya ingin memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani oleh seluruh pihak yang terlibat. Pertama, kepada para peserta lomba, keluarkan seluruh kemampuan terbaik kalian dan bertandinglah dengan penuh semangat, pantang menyerah. Di atas segalanya, junjung tinggi sportivitas dan utamakan faktor keamanan. Patuhi seluruh aturan keselamatan di atas air, termasuk kewajiban menggunakan pelampung. Ingat, kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih dengan kejujuran dan kehormatan. Kedua, para panitia penyelenggara dan dewan juri, saya tekankan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadilah juri yang objektif, adil, transparan, dan profesional. Pastikan setiap detik penilaian dilakukan dengan akurat dan tidak memihak. Selain itu, panitia harus memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap dinamika kondisi cuaca dan keselamatan perairan.
0: Peringatan pada 660.

0: berenam masuk atau agama Islam di tanah Papua menjadi momentum untuk memperkuat semangat toleransi, persatuan, kerukunan antarumat beragama di Papua Barat. Berangkaian kegiatan kerukunan antarumat dalam rangkaian kegiatan tingkat provinsi resmi dibuka Manokwari pada 5 Agustus 2026. Sebagai bagian hari peringatan ini, puncaknya berlangsung di Kabupaten Fak-Fak 8 Agustus mendatang. Sekretaris Panitia Papua Barat Umi Rianti, mewakili Ketua Panitia, mengatakan perangitan menganjur toleransi, memperkokoh, mengabdi, dan pembangunan negeri. Ia berharap peringatan ini dapat terus diajak mengenang sejarah masuknya Islam di tanah Papua, mampu menumbuhkan generasi terhadap sejarah dan memperkuat persatuan, serta nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan menjadi masyarakat Papua hingga saat ini. Harga ikan di pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari mengalami kenaikan dalam beberapa terakhir. Memperkuat BPPM untuk membuat hingga pasokan pasar berkurang. Salah satu seorang pedagang di pasar Sanggeng, Amin, mengatakan harga saat ini dibandingkan menurun dalam sulitnya mendapatkan BPM menjadi kebutuhan utama yang melaut. Hal ini senada Rusli dan mengatakan mengeluarkan BPM menjangkau langgan Wesley tangkapan yang basah. Perjualan bendera merah putih sebagai perlengkapan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia dengan lesu kondisi dalam teten dan mengaku jumlah pembeli dalam dibandingkan tahun teten dalam perjuangan bendera umbul-umbul dan latar dekorasi HUT Republik Indonesia tahun ke-25 hingga kawasan Sudarso tempat Riadir dan juga 20 Juli 2006 menyediakan sebagai ukuran bendera dan perlengkapan perayaan kemerdekaan. Menurut harga jual yang mengalami meski transport kebutuhan nasional operasional meningkat sengaja mempertahankan harga agar dapat terjangkau, khawatir dalam kenaikan harga justru membuat masyarakat enggan membeli dan juga menduga belum adanya infrastruktur pemasangan bendera menjadi umbul-umbul menjadi salah satu penyebab rendahnya minat masyarakat hingga berharap pemerintah maupun berbagai instansi serikat mengimbau masyarakat untuk atribut kemerdekaan untuk kemerdekaan peringatan HUT Republik Indonesia.
1: Masuknya agama Islam di tanah Papua merupakan momentum bersejarah untuk mengenang masuk dan berkembangnya agama Islam di bumi Papua. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat, sekaligus melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya Islam di tanah Papua. Kegiatan ini dilandasi dengan falsafah hidup satu tungku tiga batu, yaitu berbeda agama tetapi saling menghargai, saling menghormati keberagaman. Islam masuk di tanah Papua tanggal 8 Agustus 1360 di Pulau Gar, Petuanan Rumbati, Kabupaten Fakfak, dibawa oleh seorang ulama besar dari Aceh bernama Syekh Abdul Ghaffar. Dan ini merupakan hasil seminar beberapa tahun yang lalu yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan berbagai pihak.
2: Ya, berapa? Kadang gua dua. 2000 pengumuman dia kemal ya pada 2.5 thanks cuaca juga kadang ada mendukung ya
3: jauh ini biasa diambil
2: dari kampung juga kalau ikan jaring dapat berat tong ambil kalau tidak ada jaring dapat berat tong serap.
4: Kalau dulu itu lumayan dekor bisa 10, 15, 20 satu hari. Kalau sekarang jangankan 10, 20, satu pun juga belum. Penglaris juga belum. Hari tanggal genep ini ya, tanggal yang paling bagus biasanya. Kalau kesananya kan sudah pada punya toh. Tanggal 6 itu paling puncaknya bagus kalau jualan bendera. Yang kesana paling 1-2 masyarakat perkantoran kan biasanya tanggal 6 tanggal 5 teh udah mulai. Enggak tahu belum ada pemasangan, mungkin apa pemasangannya tanggal berapa. Soalnya
5: demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

0: Ya, bagi pemirsa terus menemani di program Bapak Pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Ke pukul 7.10 nanti masih dengan informasi atau musik-musik yang akan selalu sampaikan. Setia bersama kami di program 4 dan Selika for Indonesia kali ini.
1: Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya. Namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama, terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk Gelam.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Ya, mendengar positif bersama kami di pukul 7.26 ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi dan selamat tugas di pagi hari maupun pendengar dimanapun Anda berada. Masih terus berada di program 4.96.7 MHz ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami masih terus berada dengan beberapa lagu dan informasi atau musik ya, mengenai perkembangan teknologi digital terus mengubah berbagai aspek kehidupan manusia dan cara diciptakan oleh produksi. Dahulu juga perbuatan ini juga menguntung kemampuan atau musisi-musisi yang biasa kita dipermainkan atau instrumen menulis lirik, hingga melakukan rekaman di studio ya. Kecerdasan atau buatan artifisial mulai mengalir peran besar atau proses kreatif tersebut ya. Hal ini juga mengubah kreatif atau musik nanti ya di pukul 7.30 ya. Setia bersama kami atau pendengar dimanapun kami setia di pagi hari ini.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, ini

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Randes Rulan Sarwong, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan, karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini, dan kota sejarah juga dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Ya, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottlob Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke Kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari, seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kwau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola para wisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

1 menit ya. Kami masih terus berbicara dengan beberapa lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di program Empat dan Selega Indonesia ya. Sama budaya di mana-mana depan, masih terus dengan informasi-informasi musik yang akan selalu di pukul 8.30 menit ya, waktu Indonesia Timur.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.